0: piso 21, lo Londra.
1: Piso 21, solo Londra, yeah. Súbete, súbete.
0: OB, on the roms, on the roms, on the roms.